0: besoka, besoka na besoka. Que mi somongo besoka na besoka. Tumu tutomo ukate
1: besoka na besoka.
0: Mongele mongo na mama, mabendi besonge na kibwa. Mbate bane
1: besoka na besoka.
0: Soy un sonandombi.